0: Aprilian sortzire guzon?
1: Bertan bitarteko gendun. Batan monografiku Erik Alesena.
0: Eta besti, gustoko disku, ba, Robert Klein disko bat.
1: Gitarrista handi bi, bixak.
0: Eta kaso honetan hasikoaz, Erik Alese handik, ezta?
1: Bai.
0: Ipiniko
1: beran. Bai, dekaban kanta bat, Transformation diskoku. Too late, too cry, tituloko.